Indizen fane nama chubandi benare. Kaning pilisene nda wene zinga. Ubese kubulisa ngopa. Walapana semnya ngota.